Fia, wan wasan kwa mesa. Hey, yehu menyo, misu media sa. Adomfie.com.